kawan karsan riil, wakarsan ruchilip, shakneta rwach katir ruchilip. Hung ih, kas uts nak utuh, uts lak tsukik chkak aslimal. Habrak ih, kas uts, nchepi lahik chik, nak akup bank narutam.